you before. Oh, it's fire tonight. Oh, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

Dembo anovandiye amurume akaita mukurumbira wakanyanya zvekuti dai kuno kutaura kuno ari mupenyuka handisi kuti zvingada zvakamira sei asina nhasi uno zvakasiya chichira zviri kungora mashimo nakidza vanhu veruzhinji pamwe chete nekusimudzira tsigare magariro edu emuAfrica. Leonard Dembo ndiye ari kupinda mudare repare zvinezvi nekambo kanzi izvo tinokumbira kurarama.

0: Ja guru hari kubuda pana mudare do nekhamba kana nzizo hupenyu akhamba kana kanzwa kha lechikoma chinonzi amoni andi abuda mudare pana pane khamba kana nanga zvekuti dzuka mukana nzizo hupenyu amango zvinzwa kha nau dzadyo mafambiri azinge zvichita akurairana akuitira kuti tinge chiziva kuti tiri kubhepi tiri kuenda epi tiri kugarana vanani tiri kuita zvipi mukati menyika ya Africa achakatsiga Africa tiri pasi pezuva.
1: Mai, nani kambozvikwanisi? Imi munhu wemurume wenyu ndemukadzi wangu. Kamurume nyaka zvinhu zvanoti chiinazvo?
2: Achiti chii? Anenge audzwa nani?
1: Ndoseka zvangu. Handizvikwanisi imi zvokuwedzera vakadzi vavanhu marini.
2: Rega man, togara kumayadhi. Zviri nani vakubvisei muno?
3: Ndokuti chinhu chevanhu, chinhu chamuri, uchifamba naMichel Tambo. Oyo! Hoyo, hoyo, hoyo, hoyo, one way. Usain konapo, sakazinu abantu ke. Tafanyuro emuri, red

Musambukani ndokauya wandangu paeka kubva kunyika yeKenya. Aiwa kani musamboka ita mukurumbira zvekuti do. Muri kukanzwa kambanga kubva pano pano penyore 54 chen chevanhu. Takuenda zvino kombura chakava kumuna kuti amuka muchechitatu. Arege zvakare nedzoka. Nindo zvekare apo kandi chipinda ndiri ini chai chai pakuimba po bagitana chirwano yakumana Marunga Brothers akamba kachitizvo noni achitwa onze but of wednesday iwi rukida sebewa pegu di hamuru bewu.

Oyo, aku pindah pada mereka pindah kaki kalau nak kesukaan dia hendak kamu dapat menerima mangka ka. And number two. Akan bakal lanjut ke Pecunia. Aku pesuka. Iwi kiwi. Orang ini saya kira. Pecunia.

zvakanakira chiteketeka. Marebero yakaita ndokwanza kunoibva kutondomwati ndakuenda unomwati. Ndokudzoka nayakupera derika.

kan bila sesuatu nak kau bapa kamu sahaja orang itu kita akan pernah ramai sahaja orang kawan kita bawa uang untuk beli iwan ni ada uang nak orang kalau tidak uang kita kerja saya perlu cuma sebut saya Zena sugar na ngem. So brothers, music of the Soul Brothers.